Kini itu ke Akashwani Juai, itu lagi ni pohon rush puan ke Akashwani Juai u One Right B ya ke program kerwai ingu hektin jentia. Tulok wap radio u ya sedangi ya ke program kerwai ingu hektin jentia nega step dia pun temis pi nengkong ya artli kerwai nagjo yang ma ibor lang lingdo. Irwai nengkong ibu dia putoi ablay verai, pun buat anda irwai arif dia putoi imaya ublay.

Tolok dek itu ki art li ki ruai na kecho yang ma Devi tuan sena. Ibu dek perdu lir tam penbur anda ruai wa ar ibu dek perdu cirup ki hukum lay. Depo ile cukut kini ke program ki ruai ingu hektin jengtia. Kini ke program la de wan gecpi na ke Akashwani juai. Kini to ke Akashwani juai tolok ini por nyaruna khatsan menit na ke Akashwani juai u penabi cipi. Ya irwai na kecok yang 7 kisah selamari irwai udah ibu as im menteru.

0: Hey,
1: pa. Uni mitai yang natan mam to yang pi. Ha penduna pi bam tiang.
0: Ni ham betai. Hawa kwa imsen o. Ubam bayo. Tang wa bang ikte nem per.
1: Oh, bang bang ste pa. Mani yo ikijot wan dau seja. U yo iko ikia upura. Penduna ikleng iblo u chini. Na yung sudang i chadi tu yang i. Yo kwa ju kia men red men kuwi.
2: Nei ba upat ba da ka commissioner of food safety Mikalia. Shillong.

0: Moro man wino jing bam woto wo kerpang tam hago wo bam moro chisnem wina ko hita da target bai kuba to mo do mo do ga nu ko rong ko por la mo mo do kuba
1: hawa kam te ma mun ung yun chai kuba wa da rep dar yang pi ta suno yang pi
0: kuba kat ka wo man ga te ma wa da rep bai to pertu yang kuba mala to to chem e wo rap Orap sesok ha, mod kita manrap suk helak sumar tujuat kubah. Tu kubah malah manu orap sesok kubah.
1: Kajak mah hong pintu mod hong pintu suk sumar mah. Hong kamu ente mod hong nujor pi niki bijak sembe kubah. Hong petai pi kajak mod kamu suk u sumar yang ni kubah malah. Ngale man sinyawa mod iwan nekong sinyawa yang nujak kubah malah mah. Hai manu manu kamu kubah wa watame. Kajak mah mod poy biang situ jengkeli hong pintu mod. Hong kanai pi kamu mod suk u sumar. Hong nujor pi wiki bi tepan ki kubah.
0: Nui kubah malah woto ma man u kubah wotske gini gi tang yong o teman la de em gitau gua sngem ngam dulu em gitau gua de gibi duan gi keba mo ye gi pat tang dulu em pat o wona yen ma de em go por la gua la de em gitau gua cha gitau gua nak po gi slap sumot dorom tu ta moy de ban gi utu kubam rap ye gi o ban hado upat o
1: Tel, lagi gilok mama. Siang suku dah kena pi mud ika iteo betai pi hei tau ni kebah malai kejeng cike kejong o. Tel, kejak mama lagi gilok kuat ki yoni ujat sembe kebah malai. Nemon iye kuyok ma. Ia pi lekam suku mud emon tipi o ni kebah malai. Uyok pi ni kita nak sorkar mo. Dewa pi jet sembe pi mama. Hei tahe cunong yong pi.
0: Yang nu kuban ang kat kamu kena gitu gua ha ang mak gua dah kena ha gua mik nang kong dah mik ulah lagi dah gitu tanya dah mod dah ang gua percang lah ujit sembe dah dah pertu jauh kuban malan di malah dah ang mak dah kud dah sini oh tip jat dah pertu jauh no dah pertu hei pertu yang tu beru ujit nang kong wapiyak nang kong ya dah mana piyak nang kong hadir ni te roy umit u bahau yo sesu u dah dah percang gila upan wa tosnya bahai esembe no iya i Mod lutu buru mod dae hadian hadian nete tu mod the roy the paru kuba mod haman lagi cunong haman lagi lengka haman lagi beriam tu mod the cem lah kuba umit ubah nak kata kedau tu mod kat kawaman kat ni tu mod kikuba woro teman kemjor sih tu mod kuba melato ubun
1: mod harga jemni yang old eman ngau kubun
0: ah
1: hawa kam teka jak mama mod hasil poy sekeman hai to kan ni kejutuk jemte pihau kuba Tak kerja mah aku naik pinga hai to, wah kahli yang pihak cua tung pihak kuba, kamu lep pinga.
0: Ah cua tung yuk kuba, kahli kuba de deb po cua naduk ibenai, naduk ibenai khatar, nagi ibenai, nongkong ibenai ar, kita tu kipor wo rep, wo po.
1: Kita kipor mau naduk ibenai khatar, naduk ibenai nongkong, gua mian naduk upo ya kahli.
0: Ah deb ni tu mana deb upo, nak hang le, porok setelang. Hadu upo di por wutung.
1: Mut hadu kan benar mut kang umbika. Hawa berkat mama sedang pitung yukuba. Mut jar gajing tung mama. Emgi wo sedang tung benar so, benar san. Mut kang umbika ma hadu kan benar ma. Ya kata ke halio yang pi.
0: Kamwa da po si leso benar hei.
1: Mut ha kata ke leso benar mut kata mut man kau kumi.
0: Gajing kain mut amat kam nai na wabat. Hadu jagi benar khatar, benar nangkong, hadu gi benar wa are ya rep hei. Demi-demi mana pun gi benar April, da sedang serai kuba. Haduk benar April, haduk benar Mei, da kita itu gipor gua serabai ukuba. Da hawa serai benar April, teman ombak hawa benar Mei datung. Da lada ceran eh kita gi benar Mei, da gitu hawa benar Jun.
1: Mud cerai pikam wa si benar arab benar orang ma, mau cong haga sembi kebang ma.
0: Hapo so tiao,
1: kampre. Hapo so tiao.
0: Ah, iu utung mud letiao tam lana. Po so tu ya nak em thong em le da mo mai u kam tu am ne ya mai u em mai u rap te bin no nang is bo nang u pen ha so tu ya te man u bu ne te man ke jeng ken hi te mo ku ba ha da so tu ya da dep thong u miet ha sa
1: so rao ha do mo u miet do ha do so tu ya no ma
0: man so tu ya da dep thong mo le ti ya po ku ba da mo hap thong hap kre tre no te to u miet
1: Ketiau piu cerau, kita kawin ketiau tu mukum miat dok thong tu, kita kawin ketiau terus ketiau mama, muru Islam mulai memiat
0: gua. Islam lah memiat tu, mana Islam yo, mana edawai tu tak surah tu, demter mana nang suai nang po yo no, ura uye ausus tu, tenang tukut tuan lagi tit yo nuan.
1: Oh ya bu.
0: Tercok telot, maju man kejut pun tu. Hadin dek tong da dule wo da he ore da he ta ore ku basara mot stom no anu sumar la open he apni o
1: slamu he
0: slamu ta gi tit yong o do man hap sna bi bi no an
1: mo de tolot ke
0: tolot ke
1: ka jang oma ha na phi hai to ta ne chara phi ko ba ho chwa khlo phi omut o ye te ka sei do wan am kam bi ma
0: nga e wo de pen am kam hai chtai kam tam chtai sta nyong pen am kam tang uno su pa

Tadagi tentu ki rwai na uma tejwa la mari chirop iki perlok ki yung u. Haki rwai kudu e pertuit kok si rwai depan bod e rwai kentang yung. Tadabi yang ipor wapung kot nak ya ka program ki rwai jaintia hai tok wa ki rwai tenre ka program kudu wanshpe na ka akash wani juwai. Tapi pada dap ini awal arah paham ni dah hidup yang ani por iu petani dek kebetulan ka program. Tuh iu petani dah ka program hei itu wa i chat itram nani ko ongki hektin parang health program. Dah kini ka program untuk ka janmed upan ap HP ya i kelam na u doktor A Salanmi Perban wai u kelamu hajrong kapang malnutrition nani ko ong hektin penar. Iduna bam hai do ipran yong ubro. Tatani ap i ya iklam nau Dr. A Salanmi Perban iu ya uyu ubatai penceci hei to wa kamal nutrition.

kami membaya. Sebaik iku dari yang pak kadu benteng kau yang nga lukam tu menerboki ibaya cowok ya oh uyo cekela kau yang nga cisik kesedah penuh poki abar di ibaya cabun bepo haki rong cisik dau jam layu poki.

Tada kita tentu kirwai no ma Sherwin Sungo tada biang iporo pungkut no ya ka program kirwai jenti ya ka program kutuan cipina ka Akashwani cuai. Tapi lo orang ipor jendap inyau san pamnit have the top biang ipor isa cisin ya so iba ka Akashwani shalong. Nevinta ka kubor kos nyawani hek tin kasi. Tapi pten biang ya ki program na ka Akashwani cuai. Hadin ka kubor ite to hepor pravaji. Tersenyap hayang ya ke kubur-kubur Nadine kenito ke Akashwani Jwai.

Terus siang pi ya kita tentu kirwai, bayar kini kirwai ni ke jenmit kita pentam itu kita cemina ke album Pop It Rocket. Wajah kita tentu kirwai, tapi yang itu.